sina me siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be anya.

tene kpi kla kale ngungu genchi ma nyinyare ke ku bomo le totugu tebe anyi nguriye yefu uku ile besebeke retugu genderere ne yokutu bobia kwete ulutule kicheche kicheche eni yoro ku besebe uku pukonule yo uku ile besebeke ya sanwa tabo yi kata sesenke ulefu tufake sana ke primata te lu jube temu nye kuru lu jube temu ne jube woto pram pram bila sebu uwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka tele richevye menek lengke pulo mata mele etini ne i kefela kufwevi kwe wukunle kasa akoro akoro kofi sabalele sebu uwi sa kalola neye ufale kata iteke ule fukara menek lengke pulo mulome mumuye mena bale ukuyi labwerke motumwe ya woro le mulek bunke tubuwe la nyare vire ngokure dirwo nyare vire lo chungulu kwewesa ulurure abai mena farwe ulaire lawele me buruburu

Atau gue bufoka, madira nan mimina bara orang dihida, na bara bara harne mundi, mundi bambu arbe bar bagi di kang rakar dirna, gule rakar di torg na be ida mu bindin na runi iring keren irund, de gamatar na bara har wuli mundi iba sonto mu murim, nugri mi log talb kira gula kirin ana basa bujul kata kirin aninde bindin dan tepat san saban santrat pelatuk pada nan martin pada, redir mi tepat dan nan kan kargang pada nan luma birung gun. Bawana mimna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan nakal balani batu wanti kamar nan wule wadu banda oda hidri bawana mimna kapsan kani kapam wule wadu kwami kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu haruku bibir ba kalani babe babir bina kalan ken bin misal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata mimna kai madi yiko kai ta wule be ibe mini titin bona tin mimna mundu bana man tu tora bawunna dumi ida be imugu getin boti to gun an kamini si asu ni da kwalla me gudun na hatun bebe sana ta bin getu you.